0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, menjadi buta tidak lantas menjadi alasan bagi Abdullah bin Ummi Makhtum untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang budiman, pada kesempatan baik ini insyaallah kita akan mengambil banyak pelajaran serta hikmah dari biografi sahabat Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an. Nah, baik pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an adalah seorang sahabat buta yang tidak pernah mengemis kasihan atas matanya yang telah buta sejak kecil. Keterbatasan yang dimilikinya hanya menambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kesetiaannya dalam Islam. Dia tetap berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, menghafalkan Al-Quran dan hadis, bahkan berjihad fisabilillah. Tak ayal pendengar, Allah Azza wa Jalla memuliakannya, bahkan dua surat Al-Quran secara istimewa turun atas peristiwa yang terjadi kepadanya. Pendengar yang budiman, setiap menjelang waktu fajar, Abdullah bin Ummi Makhtum keluar rumah dan bergegas ke masjid. Tak ada yang mampu menghalanginya. Ia akan bertopang pada tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin. Bahkan pendengar, bila cara terakhir yang bisa dilakukannya untuk sampai ke masjid adalah dengan merangkak, maka Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an tak akan ragu untuk melakukannya. Pernah pula suatu kali di tengah jalan kakinya tersandung batu hingga akhirnya mengeluarkan darah. Tetapi tekadnya telah bulat dan ia tetap melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid tanpa memperdulikan luka di kakinya. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an terkenal peka dengan waktu. Ia bisa mengetahui waktu sholat dengan sangat tepat. Nah, atas keistimewaan tersebut, ia dipercaya untuk mengumandangkan azan bila Bilal ibn Rabah radhiyallahu an berhalangan. Bahkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jamaah ataupun rombongannya hijrah ke Madinah, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an bertanggung jawab atas hal yang sama di Mekah untuk memastikan kaum Quraisy tegak telinganya mendengarkan perintah salat. Ketekunannya untuk sholat di masjid membuat iblis tak rela. Sehingga pada suatu subuh ia pernah bertemu dengan salah seorang pemuda yang menuntunnya ke masjid selama berhari-hari. Tetapi ketika Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an hendak berterima kasih dengan mendoakannya, si pemuda ini menolaknya. Sang pemuda itu berkata, "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan?" Kemudian pendengar, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an berkata kepada pemuda tersebut, "Jika demikian, cukuplah sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi sebab engkau tak mau didoakan." Nah, maka sang pemuda ini pun akhirnya mengenalkan dirinya. "Wahai Ibnu Ummi Makhtum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Lalu Ibnu Ummi Makhtum bertanya lagi, "Mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah engkau semestinya mencegahku untuk ke masjid?" Sang pemuda itu kemudian membuka rahasianya. Ia mengatakan bahwa, "Wahai Ibnu Ummi Makhtum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau terjatuh? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuhnya. Aku takut kalau engkau jatuh lagi, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu yang separuhnya lagi. Sehingga terhapuslah dosa-dosamu secara keseluruhan. Maka sia-sialah kami menggodamu selama ini." Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an tak hanya taat melaksanakan sholat, tetapi beliau juga rajin menghafalkan Al-Quran. Beliau adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan Al-Quran dan beliau sangat rajin mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyimak setiap surat yang diturunkan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak hanya sekali, dua kali ia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebuah surat ataupun firman Allah yang baru saja diterimanya agar Abdullah bin Ummi Makhdum radhiyallahu an dapat benar-benar menghafalkannya. Akan tetapi mendengar sikap rewelnya ini tak pernah sekalipun membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesal. Hingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang gencar-gencarnya berdakwah kepada para pemuka Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berambisi untuk mengislamkan mereka. Pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan dengan Utsbah bin Rabi'ah, saudara kandung Syaibah bin Rabi'ah, yaitu Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal, dan juga Walid bin Mughirah atau ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, di tengah pertemuan tersebut Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah dengan para pembesar Quraisy tersebut. Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat yang diajarkan oleh Allah kepadamu." Akan tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memalingkan wajahnya dari sahabatnya yang buta tersebut, dan Allah azza wa jalla lalu mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Abasa sebanyak 16 ayat secara langsung kepada beliau. Nah, sejak saat itulah pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan sejumlah posisi penting untuk diduduki oleh Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang, berjihad fisabilillah, sekitar 10 kali beliau meminta Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an untuk menggantikannya menjadi pemimpin kota Madinah tatkala itu. Kemudian mendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, kecintaan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an akan Islam tak sampai di sana saja. Satu hal yang begitu diinginkannya adalah bisa berjihad fi sabilillah. Ia tidak peduli dirinya adalah seorang yang buta. Ia bahkan percaya bahwa dirinya bisa bermanfaat dalam medan peperangan. Akan tetapi kesempatan untuk membuktikan hal tersebut tidak juga ia dapatkan. Setelah perang Badar, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan status para mujahidin dan menyindir mereka yang tidak ikut berperang. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yang artinya tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau tidak turut berperang dengan orang yang berperang. Nah, Abdullah ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an merespon surat tersebut dengan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, Engkau memberikan ujian seperti ini. Bagaimana saya dapat berbuat ataupun berjihad?" Ia menyatakan keinginannya yang besar untuk berjihad, akan tetapi karena keterbatasan yang dimilikinya tak memungkinkan ia melakukan jihad fisabilillah. Maka tidak menunggu lama, akhirnya Allah Azza wa Jalla menjawab apa yang didoakan oleh Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an lewat turunnya surat An-Nisa ayat yang ke-95. Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang atau berjihad fisabilillah. Masya Allah. Kedekatan yang sangat karib, yang sangat dekat sekali antara Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari kisah ini pula kita bisa melihat bahwa keteguhan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an dalam menjalankan ajaran agama Islam ternyata mampu menggugah langit. Para malaikat pun memuji keteguhan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an. Selanjutnya mendengar, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an juga turut menuturkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu ada Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya, sejak kapan engkau tidak dapat melihat? Yang kemudian dijawab oleh Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an, sejak masa kanak-kanak. Lalu Jibril alaihi salam berkata, Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku mengambil indera penglihatan hambaku, tiada imbalan baginya selain surga. Nah, atas kalimat Jibril ini pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan selamat kepada Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an dengan mengatakan, engkau telah mendapatkan berita gembira masuk surga langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya pendengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan kepada Abdullah bin Ummi Makhtum, selamat datang wahai orang yang dititipkan Tuhanku untuk diperlakukan dengan baik. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan pendengar, sekilas ataupun sedikit biografi dari sahabat mulia Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya yang masih memiliki penglihatan, untuk terus bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dan juga mentaati Allah azza wa jalla. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, bagi umat Katolik, nama Albiano Luciani atau Paus Yohanes Paulus I tentu begitu akrab dan dekat. Nah, hari ini 26 Agustus tahun 1978 adalah hari bersejarah bagi umat Katolik sedunia. Hari inilah Albino Luciani diangkat sebagai Paus Yohanes Paulus I. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, Albiano Luciani lahir pada 17 Oktober 1912 di Canale Belluno, Provinsi Veneto, sebuah wilayah di Italia Utara. Luciani memasuki seminari menengah Feltre pada tahun 1923. Ia kemudian meneruskan ke seminari utama di Belluno. Albino mencoba untuk bergabung dengan Yesuit, tetapi ditolak oleh rektor seminari yang waktu itu dijabat oleh Uskup Yosua Catarossi. Namun ternyata, kemudian Albino ditahbiskan menjadi imam, lalu menjadi seorang profesor dan wakil rektor di Seminari Belluno tahun 1937. Di sana, Albino Luciani mengajar teologi moral, hukum kanon, dan sakral seni. Luciani kemudian diangkat menjadi uskup di Vittorio Veneto oleh Paus Yohanes ke-23. Tanggal 26 Agustus 1978, Luciani terpilih pada pemungutan suara yang keempat pada konklaf Paus. Luciani menggunakan nama resmi Paus Yohanes Paulus I. Ya, ini merupakan Paus pertama yang menggunakan dua nama sebagai nama resminya. Penggunaan dua nama itu untuk menghormati kedua pendahulunya, yakni Paus Yohanes ke-23 yang mengangkatnya menjadi uskup dan Paus Paulus ke-6 yang mengangkatnya menjadi kardinal. Tidak seperti Paus sebelumnya, Paus Yohanes Paulus I menolak menggunakan mahkota kepausan, jubah, pakaian, serta alat-alat kebesaran Paus lainnya. Meski Paus sebelumnya, yakni Paus Paulus ke-6, mengeluarkan peraturan yang mengharuskan Paus menggunakannya. Bahkan dalam upacara pelantikan Paus baru pun, ia buat sederhana. Keputusan tersebut akhirnya diikuti oleh Paus penerusnya, yakni Yohanes Paulus ke-2 dan Benediktus ke-16. Tak lama setelah terpilih, Paus Yohanes Paulus I berhasil memukau orang dengan kehangatan, keramahan, kerendahan hati, serta sifatnya yang murah senyum. Ia pun berhasil mengubah pandangan orang banyak terhadap seorang Paus. Sehingga ia mendapat julukan Il Papa del Sorriso atau The Smiling Pope. Bahkan ia juga mendapat julukan Il Sorriso de Dio atau The Smile of God. Insan Edukasi, dalam berbagai kesempatan, Paus Yohanes Paulus I selalu mempertanyakan kenapa para kardinal memilihnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi seorang paus. Dan bahwa ada orang lain selainnya yang memang ditakdirkan sebagai paus. Semboyan kepausan Paus Yohanes Paulus I adalah humilitas atau kerendahan hati. Paus Yohanes Paulus I merupakan satu-satunya paus yang pernah menyebut Tuhan sebagai ibu atau bunda. Kata terakhir yang diucapkan Paus Yohanes Paulus I kepada para pembantunya sebelum meninggal adalah, "Kita akan berjumpa kembali esok jika Tuhan menghendakinya." Insan Edukasi, mari kita teladani nilai-nilai positif yang telah diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus I. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

di sebuah sungai di Yogyakarta, langit terlihat mendung. Ki Kerti Pejok akan memandikan Ki Dwi Pangga, Gajah Sultan, Raja Mataram. Namun tidak seperti biasa, kali ini air di sungai itu dangkal. Ki Dwi Pangga tidak bisa berendam di dalamnya. Ki Kerti Pejok pun mengeluh. Kemudian, ia mencari air yang lebih dalam.

0: kelihatannya di sini lebih dalam. Aku akan memandikan Ki Dwi Pangga di sini. Kanjeng Sultan itu aneh. Masa sungai sekecil ini untuk memandikan gajah? Bagaimana gajah bisa berendam?
1: Belum selesai menggerutu, tiba-tiba
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Sungai Gajah Wong.
3: Pak, yeah. Di Yogyakarta memang ada sungai yang namanya Gajah Wong ya? Aneh sekali ya Pak, Gajah Wong?
4: Ada, Esti. Aliran Sungai Gajah Wong membelah kebun binatang Gembira Loka. Nah, ada ceritanya loh, mengapa sungai itu dinamai Gajah Wong?
3: Oh iya, ceritain dong Pak.
4: Nah, begini ceritanya.
3: Iya.
4: Cerita ini terjadi pada masa Kerajaan Mataram, yang kala itu diperintah oleh Sultan Agung. Beliau mempunyai salah satu gajah kesayangan yang ia beri nama Kiai Dwi Pangga.
3: Gajah itu diberi nama Kiai Dwi Pangga ya, Pak?
4: Iya.
3: Seperti nama orang ya. Apa sih keistimewaan gajah itu, Pak?
4: Gajah itu istimewa, Esti.
3: Istimewanya?
4: Gajah ini berasal dari negeri Siam.
3: Oh, dari negeri Siam.
4: Iya. Ia adalah seekor gajah yang berbadan besar, belalainya panjang, dan mempunyai gading yang berwarna putih mengkilat. Nah, untuk merawat Ki Dwi Pangga, Sultan Agung memberikan kepercayaan kepada seorang abdi dalam yang bernama Ki Sopo Wiro.
3: Siapa itu, Pak?
4: Ki Sopo Wiro adalah serati atau pengurus gajah yang mumpuni. Ia bertugas memberi makan dan memandikan gajah tersebut setiap hari.
3: Wah, enak ya, Pak, jadi raja. Segalanya sudah ada yang mengurusi.
4: Memang kelihatannya enak jadi raja. Tetapi tanggung jawabnya besar, Resti. Nah, pada suatu hari, Ki Sopo Wiro sakit bisul di ketiaknya. Ki Sopo Wiro lalu minta tolong kepada adik iparnya, yang bernama Kerti Yudo atau Ki Kerti Pejok.
3: Gajahnya nurut, Pak. Kan yang biasa merawat Ki Sopo Wiro?
4: Ya, syukurnya gajah itu sangat penurut, Esti. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menuju sungai untuk memandikan sang gajah. Pagi itu langit mendung. Namun, tak ada tanda-tanda akan turun hujan. Ki Kerti Pejok tidak menyadari kalau suasana di hulu sungai sedang mendung. Ki Kerti Pejok juga kecewa karena sungai itu kelihatan dangkal.
3: Cerita selanjutnya?
4: Nah, Ki Kerti Pejok pun segera memandikan sang gajah. Sambil memandikan gajah, Ki Kerti Pejok tanpa sadar menggerutu. Sultan itu aneh. Di sungai sekecil ini, masa aku disuruh memandikan gajah? Mana bisa gajahnya bersih? Dan baru saja Ki Kerti Pejok selesai mengeluh, tiba-tiba tanpa disadarinya datang banjir besar yang langsung menghanyutkan Ki Kerti Pejok dan gajah Ki Dwi Pangga. Ki Kerti Pejok sudah berteriak-teriak minta tolong, tapi tak seorang pun mendengarnya. Akhirnya keduanya tenggelam dalam banjir besar itu.
3: Wah, kasihan mereka ya, Pak.
4: Nah, untuk mengingat peristiwa itu,
3: iya,
4: Sultan Agung menamakan sungai itu Sungai Gajah Wong.
3: Oh.
4: Sungai yang telah menghanyutkan seekor gajah dan wong, yang dalam bahasa Indonesia, gajah dan orang.
3: Oh, sekarang Esti jadi tahu, Pak, asal-usul Sungai Gajah Wong di Yogyakarta.
2: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan program

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Perkiraan cuaca ini menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwow.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada Rabu 26 Agustus 2026, cuaca di Sumatera Utara didominasikan berawan pada hari ini. Sementara itu, sebagian wilayah lainnya diperkirakan hujan ringan. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara. Berawan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Karo, Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Nias Barat, Tapok Barat, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Sibolga, dan Padang Sidempuan. Jaringan di wilayah Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Toba, Mandailing Natal, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi. Hujan sedang di wilayah Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi OBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parok pasadun, parsel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai Kera, selamat pagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang bakal nemenin pagi Anda di 105 FM. Buat Kera yang ingin request lagu favoritnya di lagu pop Indo dan juga pop manja, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Waduh, agak ngelik ya ini. Oke. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Request pagi bersama si Laila. Apa kabar Laila? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah baik-baik saja. Abang gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah ya ala kulli hal.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu dipilih ya.
0: Yang apa, Bang, judulnya?
1: Apa yang ada?
0: Oke. Bentar ya, Bang.
1: Ditunggu si Lena. Dipilih ya. Adanya?
0: Ada, Bang.
1: Apa yang ada judulnya?
0: Yang ada Aisy Teru, Setia, Sayonara, Laila Majnun.
1: Laila Majnun.
0: Iya, Bang, ada ini.
1: Laila Majnun aja. Hey, Laila, itu barusan lagu yang barusan itu Rasta. Tahu enggak apa itu Rasta?
0: Apa tuh, Bang?
1: Rasta atau marihuana itu ganja, itu nggak boleh lagu itu, ngajak kemungkaran itu.
0: Oke, Bang.
1: Iya, di band aja itu lagunya ya.
0: Oke, Bang, siap.
1: Ganja itu.
0: Iya.
1: Nanti salamnya buat Laila, mudah-mudahan sehat selalu dan tambah cantik.
0: Aduh, oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Halo, Bang Boru. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang Boru?
2: Cinta buat istriku.
0: Cinta buat istriku. Dari siapa itu, Bang Boru, kalau boleh tahu?
2: Halo, di sini.
0: Gimana, Bang Boru?
2: Bang Iwan.
0: Bang Iwan.
2: Lama-lama masih banyak orang di belakang. Bukan ini, bukan apa ini, bukan ceramah.
0: Oke, Bang Boru, di salam buat siapa ini lagunya? Teruntuk istriku ya, Bang, ini lagu Bang Boru.
2: Salam-salam buat Mama Ika. Untung Sarjan, buat Benjain Natama, Ayah Sabran, Bang Sarul, Marina, Lia, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama
0: Sintuhul. Dan
2: semua-semuanya yang lagi dengar aja
0: Lia.
2: Lia apa?
0: Oke, Laila,
2: Amang
0: Boru, Laila.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Amang Boru. Ditunggu lagunya, nanti Laila petarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Mahalini Sial. Disalam buat semua pendengar Raw FM dan terspesial buat kakak yang lagi bertugas. Oke. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Jiva yang berjudul Hujan. Disalam buat kakak yang lagi bertugas dan semua pendengar Rau FM. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Aduh, ini sedikit nge-lag ya, ini yang dari via telepon. Oke, rekan Rau, mungkin selagi menunggu HP-nya ini dari via telepon, kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
5: 105 FM.

0: Double shot.
1: Triple W.

0: kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng sama Laila di program kedua ini ya, di sesi kedua, untuk membacakan kembali requestan dari para rekan Rau. Jadi buat rekan Rau yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini yang dari via chat WhatsApp, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Saya Iwan Plester dari Kampung Salak. Mau request lagu berjudul Jeda dari Lil Samonella. Dititip salam untuk Uda Nasti Kerongkongan, Pane Keramik, Nasrul Sarap Terjepit. Semangat Kakak, makasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
1: Mama. Request bersama Rau FM cantik.
0: Iya. Gimana kabarnya, Mama?
1: Alhamdulillah, kita selalu pain-pain aja.
0: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa, Mama?
1: Lagu apa ini? Pop Manca?
0: Iya, sama Pop Indo, Mama.
1: Itu aja.
0: Iya, Pop Indo sama Pop Manca.
1: Oh, dari BCL lah dulu sama Mama.
0: Apa Mama judulnya?
1: Dari BCL, Kuasamu.
0: Kuasamu. Oke Mama, disalam buat siapa ini lagunya?
1: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kampung Baya Junta, Kampung Sardan, Tidak Kampung Ikra, buat Mama Ira, Mama Rizky satu dua, Mama Ika, Mama Zee, buat Syahr, buat Zakra, dan semua yang lagi dengar aja Laila.
0: Oke Mama.
1: Oke, makasih Laila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Mama, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bang. Gimana
2: kenapa
0: kabarnya?
2: Tadi itu gak bisa?
0: Agak sedikit nge-lag tadi, Bang, HP-nya.
2: Oh, pantasnya.
0: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
2: Sehat, kalau kamu?
0: Sehat juga. Mau request lagu apa, Bang?
2: Ada dari Ocha Sapriyasa featuring Abu Lado Purap.
0: Apa bang judulnya?
2: Suami di Kalimantan, istri di Kampung Sibuk Pasang KB.
0: Oke, ada bang. Di salam buat siapa ini lagunya?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rau FM. Terima kasih.
0: Oke bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Bunga Maaf. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Saru Regar, dan semua pendengar Rau FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagu dari via chat WhatsApp. Kak, mau request lagu dong, boleh? Dari Wali yang berjudul Emang Dasar. Salam-salamnya untuk semua. Oke, ditunggu lagunya ya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu dari apa ini ya? Judulnya About You. Salam-salam buat kakak penyiar dan buat yang lagi dengar aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, saya Anggi Anggali, kawat ikat dari Kampung Salak. Mau request lagu Beraksi dari Kotak. Titip salam untuk Uda Nasti, Pane Keramik, Jul Jambang, Iwan Cor. Semangat kerjanya, makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada lagi nih dari via chat WhatsApp. Pagi Kak, pagi juga. Request lagu judulnya Bahagia Lagi dari Pici Kota. Salam-salam buat semua yang bergabung. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Request mulanya biasa saja by Mariam Belina. Oke, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via chat, dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM. Halo, Bang.
3: Pagi menjelang siang.
0: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
3: Kabarnya apa ya, enaknya. Alhamdulillah lah pokoknya.
0: Iya, harus dong, Bang, harus alhamdulillah.
3: Iya. Namanya hidup kadang kadang gimana ya?
0: Gimana tuh?
3: Pokoknya kadang hatinya gimana, kadang hatinya gimana gitu kan.
0: Kadang hatinya mood, kadang hatinya enggak
3: mood. Ya gitu deh, pokoknya semangat aja.
0: Iya. Mau request lagu apa, Bang?
3: Mau request lagunya ini deh, apa ya? Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya, dari Glenn Bradley.
0: Bentar, Bang, kita cek.
3: Ada enggak?
0: Malaikat juga tahu apa, Bang, tadi?
3: Aku yang jadi juaranya.
0: Dari siapa, Bang, tadi?
3: Ada kan? Dari Glenn Bradley.
0: Ada. Malaikat juga tahu, Bang.
3: Malaikat juga tahu.
0: Iya, itu judulnya, Bang. Di salam buat siapa lagunya?
3: Buat Laila lah, sama passwordnya itulah. Iya kan?
0: Iya.
3: Oke deh, Laila. Laila canggung lah.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your life.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung pagi ini. Semoga lagu yang mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat kita di hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Perkiraan cuaca ini menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwow.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada Rabu 26 Agustus 2026, cuaca di Sumatera Utara didominasikan berawan pada hari ini. Sementara itu, sebagian wilayah lainnya diperkirakan hujan ringan. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Utara. Berawan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Karo, Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Nias Barat, Tapuk Barat, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Sibolga, dan Padang Sidempuan. Jaringan di wilayah Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Toba, Mandailing Natal, Samosir, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi. Hujan sedang di wilayah Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raw Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Lia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Rao, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Rao, itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.

105 FM. Rekan Rau suka ngemilih yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV

0: Di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan raw, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rau. Let's go.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai simpati. Karena dengan simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Radio Sidipuan

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kirkan Raudi, siang hari ini kembali lagi bareng Lia tentunya di program Ketabo Tu Sidimpuan, Ketabo Tu Raw FM, Ketabo Ketabo, Ketabo Ketabo. Request lagu Batak dan juga Tapsal ke nomor 0822 999 99 6105. Dari via chat, WhatsApp, SMS dan juga dari via telepon ya. Oke, dari via telepon ini sudah dari tadi ya. Kita sapa dulu. Halo, kata Batu Sidimpuan.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang kembali abangku. Kabarnya gimana hari ini?
1: Baik, Pariban.
0: Baik, Pariban. Oke, Bang. Mau request lagu apa ini?
1: Baru Nasution kan?
0: Iya, Bang, betul. Cocok lah ini, aduh. Mau dengar lagu apa ini?
1: Dari bisa dua lagu Pak Iban.
0: Kita coba nanti ya Bang ya. Soalnya ini kan durasinya agak apa ya.
1: Dari Duo Maerata ada?
0: Duo Naimarata. Bentar Bang, kita cek dulu. Mau yang mana ini Bang?
1: Unang Gabusiau.

0: Unang gabus ya. Oke, sepertinya di apa ini belum ada ya. Unang gabus ya, ya Bang ya. Oke Bang, lapanya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Yang satu lagi. Dari Yati apa ya? Yati dan Dodi.
0: Yati dan Dodi.
1: Cinta Maut.
0: Cinta Maut. Oke, lagunya ada dong Bang. Mau salam-salam lagi nih, dua lagunya.
1: Kirim salam buat keluarga besar David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua penyiar dan pendengar setia Rawa FM.
0: Oke Bang, siap.
1: Terima kasih Pak Riban.
0: Oke Abangku, ditunggu lagunya.
1: Iya, iya.
0: Oke, lanjut lagi dari via telepon ya. Baru perdana Bang David mau request ya. Menelpon ya, udah dua lagu aja nih digaskan. Oke deh, dari via telepon kita sapa dulu. Halo, ketapa tuh Sidim Puan.
2: Halo, ketapa tuh Sidim Puan Permen.
0: Ketapa, Mang Baru. Biar kabar. Kenapa Mang Baru?
2: Udah tiga lagu.
0: 10 lagu pun bisa, kalau waktunya bisa.
2: Kalau minta nggak tanggung-tanggung.
0: Iya sih, jangan nanggung Abang Boru. Mau request apa ini?
2: Lagu Batak Hermina.
0: Hermina ini judulnya Abang Boru.
2: Iya.
0: Oke, okay. Hermina dari Internet Rio.
2: Seputar musik ada.
0: Seputar musik. Bentar Abang Boru, bentar. Ini sembari lihat cek, mau salam-salam dulu Abang Boru.
2: Ah ya, salam-salamnya buat Bang Sadan, Penjana Tama, Bang Sarul, Mama Ika, Ayah Jabran, Marina, Laila, Mama Hikmah, Mama Dira, Bang Toy, Bang Cepis, terutama si Hermina mantan dulu.
0: Asik. Oh iya, Om Boru. Dibikin lagu ya?
2: Dibikin lagu, emang ada lagunya.
0: Ini Om Boru lagunya cuma dari interna ya di sini.
2: Boleh, boleh.
0: Boleh.
2: Akan judulnya Hermina.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi nanti kalau bisa satu lagi Mati di Rato dari Samboys.
0: Tapi nanti Om Boru chat aja ya yang kedua ini ya.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Om Boru. Siap ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon ini. Halo, ketapa tuh Sidim Puan?
3: Halo, ketapa tuh Sidim Puan. Apa kabar kabar adikku?
0: Biasanya dengan siapa di mana?
3: Siapa di mana dirimu?
0: Ini udah tahu ya, di abang ya. Bang Noah, gimana kabarnya tadi?
3: Alhamdulillah.
0: Oh iya, lupa ya, kabar buruk.
3: Jadilah, Kak. Alhamdulillah aja.
0: Oke, Bang. Mau request lagu Batak atau Tapsen ini?
3: Lagunya buat Lia ya.
0: Kenapa?
3: Lagunya buat Lia.
0: Oke, boleh. Yang mana ini judulnya?
3: Mau Lihat Tema Diho.
0: Mau Lihat Tema Diho. Emang apa, Bang, yang aku kasih? Dari The Boys Trio ya, Bang, ya?
3: Nggak tahu siapa.
0: Nggak tahu deh. Kita dengarkan nanti ya. Ini dari The Boys Trio. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya tadi?
3: Salam-salam lah buat semua-semuanya ya.
0: Oke deh, siap.
3: Jangan terus-terus minta lagu.
0: Iya, soalnya iya deh. Siap Bang, ditunggu Maka. Lagunya. Okay. Jangan serakah minta lagu, kata Bang Noah. Oke, dia lanjut lagi dari via telepon ya. Halo, ketemu tuh Sidim Puan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama.
4: Ketawa ketawa kesibin pulang.
0: Ketawa ketawa.
4: Ketawa berangkat kembali ke Gogosuti.
0: Iya dong.
4: Dengan siapa ya?
0: Ini dengan siapa ya? Dengan Lia Borusuti, Mama ya. Jangan lupa.
4: Gitu loh.
0: Iya dong. Mamaku, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau?
4: Darahnya lupa. Gitu.
0: Kenapa, Ma?
4: Karena jarang nampak, jarang ketemu.
0: Iya iya, ini suaranya terputus-putus, Mama, makanya dia ulang-ulangi. Mama gimana? Emang mau request lagu apa ini?
4: Lagu Tipul-Tipul Nilidi.
0: Tipul-Tipul Nilidi. Oke, Mama, lagunya ada. Mau salam-salam lagi lagunya?
4: Salam spesial buat Lia, yang memang ada darah lupa.
0: Iya, mau ada lagi, Ma?
4: Buat Om Saga, Om Maya Junta.
0: Oke.
4: Buat Eda Om Iqbal. Buat Mama Tera.
0: Oke.
4: Yang hari ini satu dua. Buat saya juga. Buat siapa ini? Buat Naila, buat Marini. Dan semua yang lagi dengar aja, Le.
0: Oke, Mama, siap.
4: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamaku. Siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi dari via telepon ini. Halo, kata Batu Sidimpuan.
5: Ketamu-ketamu, ada Riko di Kota Cirebon. Ini dengan kata apa ya?
0: Ketamu-ketamu, Bang Riko, ada Lia dong.
5: Iya, bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan, Kak Lia?
0: Cuaca di Padang Sidimpuan, cerah sekali di sini, Bang.
5: Tidak sama di Kota Cirebon.
0: Beda ya, Bang, ya? Selalu ya.
5: Iya, lagi ini hujannya ringanannya, hujan panas.
0: Iya, hujan panas ya, Bang, ya?
5: Iya. Ini aja mau pergi nanti keluar pakai payung.
0: Iya sih, jangan kena hujan ya pastinya ya. Takutnya nanti sakit
5: takutnya,
0: ya, Bang, ya?
5: Takutnya nanti gosong.
0: Mau request lagu apa ini,
5: takutnya
0: Bang?
5: Takutnya nanti hitam nanti.
0: Iya sih.
5: Nanti. Lagunya apa aja lah ya? Oh, ALS.
0: ALS? ALS dari Mariati Lubis, Bang.
5: Iya.
0: Oke, mau salam-salam lagi lagunya?
5: Ada kan? Lagunya ada, Bang, di Facebooknya di Pacet Kode semua. Di Pacet Kode semua salam kompa yang dipelajar. Pencokok semua salam kompa di Facebook, di WA. Buatnya kata selamat tugas sampai dentas. Ada Mama Ika, ada Mama Gadis. Ada Mama Rizky dua-duanya. Okay. Salam kompa. Itu yang pusat tukun tadi itu siapa?
0: Ada Mama Hikmah tadi, Bang.
5: Iya, buatnya Mama Ima lagi ya, salam kompa aja Riko yang ada di Kota Sibolga. Buat istimewa-istimewa pokoknya ya. Buatnya kata lagi selamat tugas sampai tuntas ya. Nanti ada dandut kita.
0: Nanti ada, Bang, ada. Oh, enggak, Bang, enggak
5: ada.
0: Ada ya? Iya, ada talk show ternyata hari Rabu.
5: Iya.
0: Kalau Rabu ada
5: talk show. Enggak ada juga ya?
0: Iya, Bang, ya.
5: Ya, oke lah, makasih. Banyak kakak sekali lagi selamat tugas sampai tuntas. Tunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya, Bang. Ketabo. Oke, kalau sama Bang Riko ini banyak cengcongnya ya. Oke, Bang Riko siap ditunggu lagunya. Lanjut lagi kita sapa dari, oke, dari via telepon tadi. Siapa tadi yang menghubungi kita ya? Oke, siapa nih? Oke, ada Bang Borkat ini, kita sapa dulu sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, kata apa tuh si Dimpuan? Iya dong, ketaba Bang Berkat. Biar kabar, Bang?
6: Biasa.
0: Mau request lagu apa nih, Bang? Batak atau Tapsel? Batak boleh, yang mana ini?
6: Dang Tois Niroha.
0: Dang Tois Niroha. Oke, sebentar.
6: Trio Argado.
0: Oke. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
6: Salamlah semua pendengar lah ya.
0: Oke, Bang, siap. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti akan kembali di segmen kedua aja ya. Karena di pertama ini juga lumayan banyak ya yang request ya. Dari via telepon dulu kita putarkan lagunya. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Yeah.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

105 FM. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 08

0: 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

para penumpang-penumpang PT ALS jurusan Jakarta Solo Semarang Surabaya. Waktu mengasuh sudah habis. Harap naik, jangan ada yang ketinggalan.

pendengar Rao. Terima kasih. Oke kakku, siap ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat atau WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Kita patuh sirimpuan, kita boh request lagu Surat Narara. Di salam-salam untuk Bapak Bayi Juntar di Batuna 2, Bang Cepi di Penyanggar, Sahrul Panggabe, Sahrul Regar ya. Bang Taib di Pijar Calling, Ayah Jafran di Seloting Baru, Asrul Panggabe yang di pusat kota Padang, Sirimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke bang, siap, ditunggu lagunya. Dari Opung Iqbal ini, kata batu Sirimpuan, kata bo, request lagu Bunga Narara. Aduh, tadi Surat Narara ya. Ini minta diputarkan lagu Bunga Narara katanya. Di salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar Royal Farm Tour Special buat yang lagi bertugas. Oke Pung, siap ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Hey, c'est des bois.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Di mana kele? Baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke Studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakun fitanun kaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memilih-milih majelis. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hendaknya ia takut neraka." Neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan melalui program pendidikan untuk semua. Bupati Paluta Reski Basya Harahap secara langsung menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi siswa berprestasi jenjang SD dan SMP. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Aula Lantai 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Rabu 26 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Paluta untuk meringankan beban ekonomi orang tua, sekaligus memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, tetapi juga menjadi motivasi agar mereka semakin giat belajar, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita. Bupati juga berpesan agar para penerima bantuan memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin, serta terus menjaga semangat belajar. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Rahmat Hidayat Harahap, menyampaikan bahwa penyerahan bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa MBR tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 21 tahun 2026 tentang pedoman pemberian bantuan perlengkapan siswa miskin serta keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan. Untuk bantuan perlengkapan sekolah, tercatat sebanyak 514 siswa menjadi penerima. Jumlah tersebut terdiri dari 380 siswa jenjang SD dan 134 siswa jenjang SMP yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sementara itu, sebanyak 319 siswa berprestasi dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan menjadi penerima beasiswa MBR tahun 2026. Rinciannya 211 siswa jenjang SD dan 108 siswa jenjang SMP. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM. Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah. Pada satu bulan yang lalu, yang berisikan surat tanah diperkirakan tercecer di sekitaran Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Zulpan Harahap, alamat Gang Panyanggar, atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

perasaanku padamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Rau kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Seperti biasa pada Rabu sore, kita melakukan program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya di sini sudah hadir narasumber kita ya. Biarkan Rau, mungkin kita sapa-sapa dulu terlebih dahulu ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini gimana kabarnya nih Ustazah?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ya, alhamdulillah. Ya Ustazah, ini di sore hari ini kita akan membahas tema tentang apa ini Ustazah?
1: Ya, bertepatan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tentu ada keutamaan ataupun kemuliaan daripada bulan Rabiul Awal.
0: Ya, itu ya rekan Rau tema kita di sore hari ini. Buat rekan Rau jangan kemana-mana, yang ingin ikut berpartisipasi menanya-nanyakan ya boleh banget ini. Dan juga ini langsung saja kepada Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya di sore hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallah, sadaqallahul aliyul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dalam hal melaksanakan tugas kita masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu berketepatan di hari yang ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan Rabiul Awal ini dikenal juga dengan bulan Maulud atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini terdapat beberapa kemuliaan ataupun keutamaan dan amalan yang dapat dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan berketepatan pada hari Isnin. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada beberapa keistimewaan ataupun keutamaan daripada bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama, yaitu bulan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu peristiwa besar bagi umat Islam dan juga alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi alam semesta ini berarti karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertugas memberikan peringatan kepada manusia yang berbuat tidak baik di muka bumi ini, dan juga menyampaikan berita bahagia bagi umat yang bertakwa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira dan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa pendengar Raw FM dimanapun Anda berada? Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih atau golongan yang dapat merasakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama adalah golongan yang dapat rahmatan lil alamin itu adalah golongan manusia. Ya ayuhan nas, Inna khalaqnakum min zakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kemudian ada golongan malaikat. Ketika kita mengakhiri sholat, kita ucapkan salam dan para malaikat menyertai manusia. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursila alaikum hafazoh hatta idza adakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kemudian ada golongan bangsa jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Jadi itu golongan jin, golongan malaikat, golongan jin. Kemudian ada itu golongan bangsa hewan. Ada pula golongan bangsa tumbuh-tumbuhan. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semesta alam rahmatal lil alamin, untuk semua golongan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Yang kedua, kemuliaan daripada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan penuh berkah dan kegembiraan. Rabiul Awal merupakan bulan yang penuh berkah. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mesti disambut dengan penuh kegembiraan dan selalu dimanfaatkan oleh kaum muslimin menjadi tujuan yang baik. Dan di bulan Rabiul Awal sering digunakan untuk memperbanyak beribadah dalam majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kita lebih banyak melakukan hal-hal positif seperti apa? Menyemarakkan syiar agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya menyemarakkan syiar itu adalah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kemudian adapun keistimewaan daripada bulan Rabiul Awal ini adalah merupakan bulan untuk memperbanyak bersolawat. Dengan membaca solawat dan Al-Quran dapat mempelajarinya dan mengetahui kisah sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat merupakan bentuk cinta dan penghormatan yang tinggi dari seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada hakikatnya merupakan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dimuliakan dan diberikan syafaat di hari kemudian. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, memperbanyak membaca solawat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena solawat merupakan bentuk pujian dan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memperbanyak membaca solawat, kita akan sendirinya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keimanan dan ketakwaan kita akan semakin meningkat. Membaca solawat dapat juga mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan.
0: Ya, baik rekan Rau, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk di sesi berikutnya. Jadi buat rekan Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi ubege-bege, get mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagal son Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.
5: Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustazah di sore hari ini. Masih dalam tema yang sama, kemuliaan bulan Rabiul Awal. Jadi ya, mungkin kita lanjut kembali pembahasan kita ya Ustazah ya. Kepada Ustazah dipersilahkan
6: ya. Terima kasih.
5: Ya Ustazah.
6: Allahumma sholli

وعلى آله وصحبه وسلم. Di bulan Rabiul Awal ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan bentuk kepedulian kita mengingat sejarah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan ataupun keutamaan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat mengerjakan ibadah haji dengan 90.000 kaum muslimin. Haji itu dinamakan dengan haji wada' atau haji perpisahan. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengerjakan ibadah haji. Dan pada waktu itu diturunkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa agama Islamlah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni. Al-yawma akhmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir menarik kamu daripada agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kucukupkan atas kamu nikmatku dan telah ridho aku Islam itu menjadi agamamu. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya, hai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita perhatikan, kita renung-renungi khutbah Rasulullah ini. Hai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Hai manusia, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.
tiada dihalalkan bagi seorang harta saudaranya kecuali dengan senang hati. Kemudian khutbah Rasulullah itu, hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nenek kamu itu satu, semuanya kamu dari, berasal dari Nabi Adam. Dan Adam itu dari tanah. Dan orang yang sangat mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akromakum indallahi atsqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi

0: Isi Allah ialah orang yang bertakwa. Kemudian apalagi pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, khutbah Rasulullah ketika melaksanakan haji wada. Kutinggalkan kepada kamu kitab Allah yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, tiada akan sesat kamu selama-lamanya. Tarok tupikum amroini lan tadillu abada. Ma intamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang tidak akan menyesatkan kamu sesudah aku selama kamu berpegang teguh kepadanya. Yaitu apa? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasul, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah pun mulai sakit-sakitan dan berpulang ke rahmatullah berketepatan di bulan Rabiul Awal.
1: Ya baik rekan Rau, kita kembali jeda dengan beberapa iklan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거던 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24, nomor HP 0813-9728-3853, atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
5: 105 FM. This is the greatest. This.
6: So, this my face. This. Who is that?
5: Raw. Let's go.
3: Masih kembali di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kita sudah sampai di penghujung acara ini ya, untuk kesimpulan dari tausiah kita di sore hari ini. Mungkin kepada Ustazah langsung saja ini, Ustazah.
7: Ya, terima kasih.
3: Iya, pastinya.
7: Pendengar Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian singkat kami tentang kemuliaan ataupun keutamaan dan keistimewaan bulan Rabiul Awal ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keistimewaan bulan Rabiul Awal juga terlihat dalam dorongan untuk memperbanyak ibadah. Nah, di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti membaca solawat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan keistimewaan bulan Rabiul Awal ini memberikan kesempatan bagi kita umat Islam untuk menghormati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam dan penghormatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bulan Rabiul Awal juga menjadi waktu yang baik untuk merenungi ajaran-ajaran Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keistimewaan bulan Rabiul Awal ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, dengan memanfaatkan keistimewaan ini bulan Rabiul Awal untuk memperdalam pemahaman ajaran Islam, umat muslim dapat meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan mereka. Secara keseluruhan pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keistimewaan bulan Rabiul Awal terletak pada peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi dan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Bulan ini tidak hanya digunakan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai waktu untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai amalan. Dengan memanfaatkan keistimewaan bulan Rabiul Awal, umat Islam bisa meraih pahala yang besar dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan setiap hari Rabu di sore hari ini. Demikianlah pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita Ustazah di sore hari ini yang telah berbagi ilmu dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih juga untuk rekan Raw yang sudah setia mendengarkan ya dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan kita di sore hari ini memberikan manfaat dan menjadi bekal kebaikan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan Tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama menemani rekan Raw di sore hari ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: The best radio station in Padang Sidimpuan, Raw FM.
9: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagian masyarakat kita sangat percaya dengan mitos kesialan yang disebabkan hal-hal tertentu. Misalnya anggapan sial supir setelah menabrak kucing hingga mati, burung gagak yang dipercaya membawa kematian, hingga mitos angka tertentu yang dipercaya membawa sial seperti angka 13. Anda dapat menjumpai betapa hebatnya dampak dari mitos anggapan sial ini dengan melihat gedung-gedung pencakar langit yang dirancang, dihitung dengan software canggih dan dibangun oleh engineer terkemuka lulusan universitas ternama. Namun kenyataannya mereka tidak berani menamai lantai 13 karena anggapan sial, dan mengganti nama lantainya dengan lantai 12A. Wallahul musta'an. Islam sebagai agama yang paripurna datang dan menghapus seluruh anggapan masyarakat jahiliyah terkait dengan adanya kesialan. Islam mengajarkan pemeluknya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerahkan seluruh daya upaya sebab sembari tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, hukum mempercayai mitos kesialan, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ia berkata, apabila seseorang meyakini bahwa mitos kesialan tertentu jika terjadi dapat memberi manfaat atau mendatangkan mara bahaya, serta ia meyakini akan dampaknya, maka ia telah berbuat kesyirikan karena menganggap suatu mitos sebagai penyebab terjadinya suatu hal. Adapun dari sisi apakah tiaroh atau anggapan sial termasuk syirik akbar atau syirik kecil, bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, apabila ia meyakini bahwa suatu mitos kesialan sebagai penentu bagi terjadinya mara bahaya, seperti meyakini bahwa sebuah kecelakaan terjadi adalah murni karena supir telah menabrak kucing hingga mati tanpa menyandarkan kecelakaan tersebut kepada Allah sama sekali, maka ini syirik akbar yang meluarkan dari Islam karena pelakunya telah meyakini adanya pengatur alam semesta selain Allah Azza wa Jalla. Kedua, apabila ia meyakini bahwa suatu mitos kesialan sebagai sebab yang berdampak negatif, padahal ia hanyalah mitos yang tidak ditetapkan syariat dan tidak pula masuk akal, maka ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dosanya lebih besar dari zina dan membunuh seorang muslim tanpa hak, dan wajib bagi seorang muslim untuk bertaubat darinya. Contohnya, seorang supir setelah menabrak kucing hingga mati, kemudian supir tersebut mengalami kecelakaan. Seseorang meyakini kecelakaan tersebut dapat terjadi karena takdir Allah, namun di samping itu juga meyakini karena pengaruh supir menabrak kucing hingga mati. Maka ini termasuk syirik kecil, dan syirik kecil termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata mengenai dampak negatif dari anggapan sial. Seorang yang percaya dengan mitos kesialan, hatinya akan terasa capek dan dadanya terasa sempit. Ia akan senantiasa berhayal bahwa apa yang ia lihat dan ia dengar adalah penyebab sial. Ia menjadi manusia paling pengecut, paling sempit dadanya, dan paling sedih hatinya. Betapa banyak rasa was-wasnya atas bahaya yang akan terjadi, dan ia akan sering membatalkan suatu urusan karena percaya mitos kesialan itu, hingga berakibat terhalang baginya berbagai peluang rizki dan berbagai macam kebaikan. Pendengar yang budiman, berikut ini beberapa tips agar kita terhindar dari mempercayai anggapan sial. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tawakal ialah bergantungnya hati dengan jujur pada Allah dalam memperoleh kemanfaatan maupun terhindar dari kemudorotan dalam seluruh perkara, baik perkara dunia maupun akhirat. Tawakal amatlah penting bagi seorang mukmin, karena itulah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kepada Allah hendaknya engkau bertawakal bila kalian memang orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Seorang yang bertawakal tidak akan terpengaruh dengan mitos sial yang menimpanya. Ia akan menggantungkan hatinya kepada Allah yang maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatunya. Yang kedua, tidak mempedulikan bila melihat sesuatu yang dianggap membawa sial. Al-Munawi berkata, barang siapa yang mendapati suatu yang dianggap membawa sial, hendaklah ia memohon kebaikan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari keburukan, dan tetap melanjutkan urusan seraya bertawakal kepadanya. Seseorang telah dianggap terjatuh dalam perbuatan tiaroh apabila ia membatalkan urusan setelah melihat kejadian yang dianggap membawa sial. Maka apabila menjumpainya, jangan membatalkan urusan dan tetap lanjutkan hingga selesai. Selanjutnya, menunaikan kafaroh tiaroh. Apabila terlanjur seseorang membatalkan urusan setelah melihat suatu yang dianggap membawa sial, hendaklah ia menunaikan kafaroh atau tebusan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beranggapan sial lalu menghalangi keperluannya, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah kafarohnya atau penggantinya? Beliau menjawab, hendaklah ia berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, wala tiaro illa tiaruka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kebaikan selain kebaikanmu, tiada kesialan selain dari ketetapanmu. dan tiada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Sunni, dan At-Tabrani. Dan ingatlah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salasan. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tiyarah, beranggapan sial, adalah kesyirikan. Beliau menyebutnya sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan perlu diingat, tidak setiap anggapan jelek itu terlarang. Ada anggapan jelek yang masih dibolehkan selama ada sebab yang syar'i atau indrawi. Seperti misalnya kita sudah mengetahui gerak-gerik si pencuri dan kita berprasangka jelek kepadanya. Maka ini ada bukti atau sebab sehingga prasangka jelek ini tidak bermasalah. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa, itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Hadis riwayat Ahmad.

0: amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail."
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
0: Peliharalah semua salat dan salat usta, dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk.

Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah. Sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.
1: Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun.
0: Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu pula kiranya yang terjadi pada tokoh yang satu ini. Siapakah dia?
2: Kalau ada anak laki-laki, siapa tahu dia bisa meneruskan papi. Lukisannya papi tidak mati, ada yang meneruskan jadi pelukis.
1: Kata-kata itu justru menjadi dorongan bagi putri pelukis besar dunia, Avandi, yaitu Kartika Avandi.
2: Dalam hati ibu, saya tidak akan mengecewakan perempuan itu juga bisa berbuat sesuatu.
1: Insan edukasi, itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini, Ibu Kartika Avandi. Beliau lahir di Jakarta tanggal 17 November 1934. Putri pasangan pelukis besar kebanggaan Indonesia, Avandi, dengan Ibu Mariati. Karena tempat tinggal orang tua yang sering berpindah-pindah, pendidikan formal Ibu Kartika pun sempat tersendat. Lulus dari Taman Dewasa Jakarta, dilanjutkan di sekolah seni di Tagore University, Shantiniketan, India. Karena pada waktu itu, keluarga Pak Avandi pindah ke India. Dan justru disitulah Ibu Kartika bertemu dengan Sabto Hudoyo. Waktu itu, justru Pak Sabto Hudoyo sudah lebih dulu tinggal di India dan sedang menabung untuk kuliah di luar negeri.
2: Waktu mau ke India itu mampir dulu ke Singapura. Biasanya kalau

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24, nomor HP 0813-9728-3853, atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta bersama Ibu Kartika Avandi, pelukis kebanggaan Indonesia yang pada tahun 2004 mendapat gelar Doktor Honorari Causa dari Northern California Global University dalam bidang seni dan budaya. Lalu, kapan Ibu Kartika mulai melukis?
3: Saya sama papi itu memang sengaja dibawa kemana-mana, umpamanya ke, ayo kita menggambar, itu sudah tidak pakai asisten dan segala, kita bawa manggul kanvas terus di Pasar Kuncen, masih Pasar Sapi waktu itu. Sebetulnya ya memang itu satu keberuntungan ibu menjadi anaknya Avandi, dan dia juga banyak menolong secara spiritual. Dia meyakinkan bahwa kamu tuh mampu. Walaupun belum bagus, tapi bolehlah untuk menambah spirit aja.
2: Begitulah proses kreatif Ibu Kartika dalam melukis, antara lain oleh dorongan ayahandanya, spirit, teknik melukis, dan ketajaman mengamati kehidupan sehari-hari adalah salah satu modal melukis. Dan bimbingan Pak Avandi pada Ibu Kartika tidak hanya berhenti sampai di situ.
3: Coba sekarang kamu pergi keluar, terwarti ke luar negeri ya. Ini uang untuk ongkos. Nanti barangkali sebulan apa dua bulan, kalau kamu udah cukup merasa, kamu balik lagi. Walaupun ibu itu tidak pendidikannya tinggi, tapi oleh bapak itu diberi pendidikan untuk menjadi seorang survivor. Maka bapak akan bilang bahwa kamu akan belajar dari kehidupan. Terus di luar negeri ibu melihat melihat pameran pelukis dari Cina dan Jepang yang tradisional itu kan latar selalu dari kertas kebanyakan yang klasik dengan sapuan hanya kuas dengan satu garis satu hitam, entah itu laut apa itu gunung, tapi begitu mencekam dan berbobot. Di situ ibu lalu berpikir, kenapa saya tidak melakukan yang sama tanpa warna tapi ekspresi ada, dan saya ingin teknik Avandi. Teknik Avandi itu lain ya, karena papi itu menggambar tidak pakai kuas, jadi pakai tangan dan dipelotot, itu teknik Avandi gitu. Jadi ternyata dengan tanpa warna pun saya bisa membentuk, mengekspresikan wajah-wajah ataupun pemandangan.
2: Insan edukasi, seturut perjalanan waktu, hasil lukisan Ibu Kartika itu pun kemudian cukup banyak, hingga kemudian dipamerkan. Untuk pertama kali pameran, diadakan di sebuah department store di London. Ibu Kartika masih merasa takut, cemas, dan khawatir, karena merasa masih dalam tahap belajar. Insan edukasi, meski antara Pak Afandi dengan Ibu Kartika sama-sama suka melukis kehidupan sehari-hari, tetapi ternyata ada perbedaan topik karena Ibu Kartika lebih menonjolkan objek perempuan, termasuk pengalaman pribadi Ibu Kartika sebagai perempuan selama mengarungi mahligai rumah tangga dengan Pak Saptahudoyo. Lalu, bagaimana Pak Afandi menilai karya-karya Ibu Kartika itu?
3: Kamu sekarang sudah bisa menemukan jalan hidup kamu sendiri. Kamu bisa saya lepas. Karena dia bilang, saya sebagai laki-laki tidak pernah bisa merasakan bagaimana melahirkan itu, karena saya laki-laki. Tapi kelebihan kamu, karena kamu perempuan, tahu rasanya melahirkan itu sakit. Jadi bapak itu ya sebagai bapak, pendidik, ya sahabat.
2: Maka lahirlah berturut-turut lukisan-lukisan Ibu Kartika dengan objek perempuan. Tahun 1957, lukisan potret diri Ibu Kartika. Tahun 1963, lukisan dua putri Ibu Kartika, Cila dan Lulu. Tahun 1966, lukisan potret diri Ibu Kartika dan lukisan putrinya, Helvi. 1975, potret diri Ibu Kartika. 1978, nenek buta. 1981, dilahirkan kembali. Serta 1995, bertajuk Kepalaku Pecah. Dan tahun 1996, setengah mati yang obyeknya perempuan termasuk Ibu Kartika sendiri. Dan karena kepeduliannya pada kaum perempuan itu pula, jauh sebelum Ibu Kartika melanglang buana ke berbagai negara, Ibu Kartika pernah mendirikan persatuan melukis-pelukis perempuan. Pada tahun 1957, mengadakan pameran pelukis perempuan pertama kali, bertempat di Gedung Perkapalan Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Sampai sekarang, sudah tak terhitung lagi Ibu Kartika memamerkan lukisannya baik di Indonesia maupun di mancanegara. Meski hari-hari Ibu Kartika tak pernah lepas dari melukis dan melukis, namun Ibu Kartika tetap menyisihkan waktunya untuk menekuni hobi. Ibu Kartika senang mengunjungi masyarakat terpencil, memasak dan makan, berkebun, dekorasi dalam dan luar ruang, membaca autobiografi orang-orang terkemuka, nonton film, mengoleksi benda antik, dan mendengarkan musik klasik.

0: Insan edukasi, dari profesinya sebagai pelukis, Ibu Kartika banyak memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Dan pada tahun 2004, Ibu Kartika memperoleh penghargaan anugerah seni dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses kreatif Ibu Kartika dalam melukis ternyata juga banyak dipengaruhi kehidupan pribadinya.
1: Karena perkawinan ibu dua kali itu gagal, itu ibu banyak potek diri dengan kekecewaan, dengan segala macam akibat daripada pernikahan itu ada. Ya, itu yang ibu lukis. Contohnya, kepalaku pecah. Kan kadang-kadang kita kalau sedang kumur ya, wah piye mas, aku kok rasanya kepalaku pecah, kan ada tuh kata-kata itu. Itu diwujudkan sebagai sebuah lukisan nama ibu. Jadi, ibu tidak mungkin dong membelah kepala ya. Ibu beli kepala sapi. Utuh mbak, kepala sapi itu sama cucu lalu dipotong supaya kelihatan otaknya. Jadi ibu juga bikin study itu, bikin satu, terus ibu bikin potret diri, kepalaku pecah. Nah, sebagai bahan untuk study itu nyeket dulu. Ini sekat udah jadi, lalu baru mulai melukis.
0: Melukis di luar ruang, di mana objek itu berada, selalu dilakukan oleh Ibu Kartika. Menurutnya, melukis di luar ruang lebih memberi semangat karena ada interaksi dan komunikasi antara pelukis dengan objek. Banyak sudah tempat-tempat di dalam maupun di luar negeri dikunjungi Ibu Kartika. Sampai suatu ketika, di suatu tempat, dikala Ibu Kartika tengah melukis, Ibu Kartika ditangkap dan ditahan. Bagaimana ceritanya?

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Insan Edukasi pada tahun 1974, Ibu Kartika pergi melukis ke daerah Rantai Pau, Kalimantan.
2: Di Rantai Pau, Ibu ya juga menggambar pasar. Tapi pasar itu berdekatan dengan lapangan tembak militer. Terus untuk menggambar pasarnya kan harus latar belakang dulu. Lapangannya militer itu, Ibu pun nggak tahu kalau itu lapangan militer. Yang ada kerbau kok di situ, kerbaunya tak gambar, sama polisi ditegur. Kenapa Ibu gambar itu? Lah, saya gambar, mau gambar pasar kok, Pak. Pokoknya nggak boleh. Terus dikawal berapa orang, 3 hari aku masuk penjara. Karena saya tidak mau bilang siapa anaknya siapa dan tidak mau melibatkan saya anaknya Afandi. 3 hari itu di penjara itu tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Sudah gitu Ibu dari Rantai Pau terus dibawa ke Samarinda. Sampai sana Ibu bilang saya mau ketemu sama kepala reskrimnya, resarsenya. Sampai di rumahnya dia tengah malam, terus aku langsung dipeluk. Ada apa Bu Kartika? Kaget. Kok tahu Pak Bu Kartika? Dia kuliah di UGM, sarjana hukum. Ada apa ini ibu kita kok malam-malam dibawa ke sini? Ya Pak, aku 3 hari tuh masukin penjara, nggak kasih makan, kayak gitu. Tapi enggak ibu, enggak sedih Mbak, senang aku. Ya itu kehidupan yang tidak bisa dilupakan.
1: Insan edukasi, pendidikan dalam keluarga, terutama dari Pak Afandi, diperdalam dengan belajar formal dan non-formal tentang seni melukis, membuat Ibu Kartika menjadi sosok pelukis perempuan Indonesia yang produktif, kreatif, dan berdedikasi. Dari sekian banyak karya lukisannya, potret diri, baik itu potret diri Pak Afandi maupun Ibu Kartika sendiri, ternyata cukup banyak. Momen saat Pak Afandi sakit di tahun 1990 pun ditorehkan Ibu Kartika di atas kanvas dengan diberi judul My Father Was Sick. Dan sekarang, dalam usia 74 tahun, Ibu Kartika masih memiliki sebuah obsesi.
2: Sebelum saya tutup mata, saya bisa mewujudkan cita-cita mempunyai sebuah museum khusus karya-karya perempuan. Kenapa kok perempuan yang diperhatikan? Kenapa tidak museum umum aja? Karena pikiran ibu gini, di Jawa Tengah ini sudah ada museum Afandi, Dula, Rusli, Widayat, Cuman Gunarso, semua laki-laki. Boleh ditanyakan sama mereka, dihitung berapa karya perempuan di dalam museum mereka. Tidak perlu dikatakan museum, bilanglah sanggar kayak apa. Tapi perempuan itu eksis, terkumpul karyanya, bisa dilihat jadi satu. Jogja ini kota budaya. Orang asing kalau 3 hari di sini, mau ke tempat seniman-seniman ke rumahnya, belum tentu senimannya itu juga ada di tempat. Tapi kalau saya bisa mempunyai satu wadah untuk mereka, itu dengan mudah bisa dijangkau. Itu obsesi itu. Semua, saya harapkan dalam usia 75, museum itu sudah bisa kita lihat.
1: Insan edukasi, Ibu Kartika cukup berbangga karena Ibu Mariati Afandi, ibunya yang buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca karena pengaruh lingkungan seni dalam keluarga dan kesempatan yang diberikan juga bisa membuahkan karya seni. Karya seni murni itu berupa sulaman dengan ciri khas menggunakan benang besar sehingga bila dilihat dari jauh akan kelihatan seperti lukisan. Dan kepada insan edukasi, terutama para pelukis muda, Ibu Kartika Afandi memberikan nasihat.
2: Kepada insan edukasi, jangan hanya bertampang kayak seniman, ngelomprot, rambut panjang, merokok. Yang penting karyanya, bukan penampilannya. Maaf, Ibu sebagai seorang pelukis tidak selalu mengingat kalau melukis itu harus laku. Melukis itu karena saya suka melukis. Saya berusaha untuk menjadi orang baik. Satu itu, jangan menyusahkan lain orang, jangan menyakiti lain orang. Kalau bisa ya kita memberikan daripada meminta.

0: Insan Edukasi, dewasa ini alat lukis tersedia banyak di pasaran. Cat, kanvas, dan seluruh peralatan melukis. Tinggal bagaimana kita menggali potensi untuk bisa dikembangkan sebagaimana yang dilakukan Ibu Kartika Avandi. Belajar melukis dari lingkungan keluarga diperdalam dengan pendidikan formal dan non-formal dan diperkaya dengan menambah wawasan baik dari dalam maupun luar negeri. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Karo. Pemerintah Kabupaten Karo menutup sementara objek wisata Danau Laukawar dan kawasan Camping Ground di Desa Kuta Gugung sejak 19 Agustus 2026. Kebijakan ini diambil menyusul peningkatan aktivitas Gunung Sinabung yang masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Sinabung serta radius sektoral 4,5 km dari sektor selatan hingga timur. Penutupan berlaku hingga ada pemberitahuan resmi berdasarkan perkembangan aktivitas gunung. PVMBG juga mengingatkan warga di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Sinabung untuk mewaspadai potensi lahar. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan melalui program pendidikan untuk semua. Bupati Paluta Reski Basya Harahap secara langsung menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi siswa berprestasi jenjang SD dan SMP. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di aula lantai 1 kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Rabu 26 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Paluta untuk meringankan beban ekonomi orang tua, sekaligus memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, tetapi juga menjadi motivasi agar mereka semakin giat belajar, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita. Bupati juga berpesan agar para penerima bantuan memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin, serta terus menjaga semangat belajar. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Rahmat Hidayat Harahap, menyampaikan bahwa penyerahan bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa MBR tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 21 tahun 2026 tentang pedoman pemberian bantuan perlengkapan siswa miskin serta keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan. Untuk bantuan perlengkapan sekolah, tercatat sebanyak 514 siswa menjadi penerima. Jumlah tersebut terdiri dari 380 siswa jenjang SD dan 134 siswa jenjang SMP yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sementara itu, sebanyak 319 siswa berprestasi dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan menjadi penerima beasiswa MBR tahun 2026. Rinciannya 211 siswa jenjang SD dan 108 siswa jenjang SMP. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya Kenraw, senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar Kenraw di malam hari ini ya. Seperti biasa, kita sudah berada di acara program Naik Widas. Di sini Lia akan memberikan ataupun memutarkan beberapa lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya, serta diikuti dengan info-info yang menarik tentunya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 Raw FM, your lifestyle

Rekan Rao, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang ketujuh, mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Alexander Agung, seorang penakluk terkenal dari Macedonia, pernah mengatakan, "Karena saya tidak pernah ragu-ragu, maka saya memperoleh kemenangan-kemenangan yang hebat."
1: Insan edukasi. Di dalam hidup, manusia seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Terkadang pilihan-pilihan itu membuat kita merasa ragu dalam melangkah dan menentukan sikap. Sikap ragu-ragu juga akan menjadi belenggu bagi diri kita untuk maju. Tetapkan hati, hilangkanlah sifat ragu. Karena hidup amatlah bergantung dari bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Sekali kita ragu, maka kita tidak akan pernah maju. Nah, insan edukasi, sudah siapkah diri Anda untuk maju?

semuanya, saya Keisha Salim dari Label Reda Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi RAU FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa!

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Hayarkan Rau, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self-care bukan egois, tapi bisa jadi cara menghargai diri. Rekan Rau, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian, tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia, untuk menjaga dirinya sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Rau, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan kembali melantik pejabat tinggi pertama pada Rabu 26 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati. Ada 5 pimpinan jabatan tinggi pertama yang diambil sumpahnya kali ini. Kelima pejabat tersebut masing-masing Arjus Lipahri Siregar dilantik Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wildan Ansori Hasibuan dilantik definitif jadi Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Laskar Muda Nasution sebagai Kepala Dinas Sosial, M. Rashidi Hasibuan menjadi Kadis Perkimhub, dan Nuruddin Kesumajaya Samosir jadi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Bupati juga mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan acara seremonial saja, namun lebih kepada pertanggungjawaban kepimpinan melaksanakan tugas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian tabangsel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, memiliki tubuh yang bugar menjadi impian setiap orang. Bahkan banyak orang rela melakukan berbagai cara demi menjaga kebugaran tubuh. Apalagi setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental semakin meningkat. Meski begitu, tidak semua orang senang berolahraga, apalagi melakukannya secara rutin. Sebagian orang memilih cara lain untuk menjaga kebugaran tubuh, seperti dengan pijat badan. Senior Brand Manager Osim Indonesia, Resti Ruhimat mengungkapkan bahwa pijat badan bisa membuat peredaran darah lebih lancar dan menurunkan tingkat stres. Terlebih jika kamu melakukan pijat badan di malam hari sebelum tidur, hal ini akan membantu kamu terlelap lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Beliau menyebutkan melalui tidur yang berkualitas, maka tubuh akan terasa lebih bugar dan bisa beraktivitas dengan lebih maksimal di keesokan hari. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat stres yang tinggi sangat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang, hal ini bukan hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, melainkan juga bisa memicu penuaan dini dan mengganggu produksi kolagen pada kulit.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, gimana nih lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sudah Lia sajikan? Mungkin bisalah ya membuat rekan Rao untuk tertidur nyenyak di malam hari ini, dan semoga bermimpi dengan indah. Dan sampai jumpa di malam berikutnya. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'ruj.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
0: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: Wa la yas'alu hamimun hamima.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: إن عذاب ربهم غير مأمون.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Ya.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: systems are offline.
1: Radus Lima FM.
2: Wow.

0: Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah Pak, dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah. Tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang solihah, solihah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sama-sama kita hormati hadir pada kesempatan ini tamu kita dari belahan timur Indonesia, Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid dari Ambon. Mudah-mudahan silaturahim subuh ini menambah kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Ilyas, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa. Di tengah kesibukannya hadir juga Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Bogor Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Irwan Kurniawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada subuh ini menundukkan hawa nafsu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk mudghah, daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, lalu dikirimlah malaikat meniupkan ruh ke dalam daging yang sudah siap menerima ruh tadi. Ketika ruh bertemu dengan jasad, maka muncullah sesuatu yang disebut dengan hawa. Diri manusia itu disebut dengan nafs. Nafs itu hakikat diri manusia yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka diri manusia itu muncul keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan itu disebut dengan hawa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Jadi kalau ruh berjumpa dengan jasad, muncul namanya hawa, disebut dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan. Kapan hawa nafsu ini hilang? Ketika ruh berpisah dengan jasad, maka hawa nafsunya hilang. Jadi kalau ada di antara jamaah ini mengatakan, saya ini sudah tidak ada hawa nafsu lagi Pak Ustaz, berarti ruhnya sudah keluar dari jasad. Selama ruh bersemayam di dalam jasad, selama di dalam badan kita ini ada ruh, maka masih ada hawa nafsu. Bapak ibu, masih ada hawa nafsu? Alhamdulillah. Berarti masih selera sarapan pagi nanti insyaallah. Kalau sudah tidak ada hawa nafsu lagi, saya nih Pak Ustadz kok melihat istri saya nih kalau udah enggak ada nafsu. Dua kemungkinan. Berarti sudah tidak ada lagi ruh dalam jasad, atau ruhnya masih ada, cuman nafsunya sudah berpindah ke lain. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari kejahatan-kejahatan fitnah akhir zaman. Jadi dengan berislam,
Itu bukan berarti kita menghilangkan nafsu. Banyak orang yang salah paham setelah tobat, setelah hijrah. Dia bilang, saya sudah menghilangkan hawa nafsu saya, Pak Ustaz. Tidak, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Contoh, ketika roh sudah ketemu dengan jasad, nafsu yang pertama muncul adalah nafsu makan. Jangan dibayangkan dulu, nanti air liurnya keluar. Saya sendiri menelan air liur sekarang. Nafsu makan ini dalam Islam tidak dilarang. Cerita tentang makan, manusia terbagi dua, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, Eka dan Eki. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Eka ekstrem kanan, Eki ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan tidak mau makan sama sekali. Tidak mau makan sama sekali. Ini nama kelompoknya kelompok skeptis, kelompok asketis, kelompok yang tidak mau makan. Karena menurut dia kalau makan maka muncul libido seksual. Maka puncak dari kejahatan ini adalah makan. Akhirnya mereka tidak mau makan, hanya minum air putih saja. Karena kalau makan nasi, karbohidrat. Kalau dia minum teh, muncul gula. Gula membangkitkan nafsu seksual. Itulah kenapa Ustaz Somad tidak dikasih air gula pagi. Ini sebagai contoh. Ustaz Somad ini kok nyindir-nyindir. Saya Ustaz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya kalau mau saya minta, Ustadz jangan dikasih minum air gula. Karena kalau dia minum air gula, Ustadz jarang olahraga, gulanya bertumpuk, akhirnya muncul penyakit namanya diabetes mellitus. Kalau Ustadz Somad ceramah, tenggorokannya panas, suaranya menggelegar, maka kalau dikasih air gula, ini tenggorokannya bisa sakit. Kalau sayang sama Ustadz, kasihlah air putih seperti Masjid Al-Ittihad. Ini saya nasihatkan panitia-panitia yang lain yang merasa sayang dengan Ustaz Somad, dikasih gula. Jangan, karena makanan kanker adalah gula. Bagaimana cara membunuh kanker? Jangan kasih gula, maka kanker akan mati. Ustaz kok tahu? Saya dapat videonya kemarin. Jadi, maka orang barat itu menyebut dia sebagai white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Racun putih itu bernama gula. Kalau mau selamat, tinggalkan gula. Beralihlah ke air putih yang sehat. Setuju? Awas kalau minum teh manis nanti. Jadi satu kelompok ini mengatakan awal dari segala kerusakan dunia adalah makan. Maka dia tidak mau makan. Ini kelompok kanan. Kalaupun makan, dia makan buah-buahan aja. Daging haram, gak mau makan daging. Makanan berat, gak boleh, karena akan membangkitkan libido seksual, jadi jahat nanti akhirnya. Ini kelompok kanan. Kelompok kiri adalah lawan dari kelompok kanan. Semua yang ada di dunia ini halal dimakan. Semua yang berkaki empat halal, kecuali meja, itu pun karena keras. Tuh meja di sini satu kaki. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api. Bagaimana dengan Islam? Islam tidak ekstrem kanan, Islam tidak ekstrem kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Makan, kulu, silakan.

kita tuh haram makan bangkai. Waddamu, darah. Apa itu bangkai? Binatang halal yang belum sempat disembelih. Kambing ditabrak truk, bam, bangkai, jangan dimakan. Tiba-tiba saya dapat telepon, suara orang napasnya tersengal-sengat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ini Pak Ustaz? Apa namanya? Ini kambing baru aja ditabrak truk Pak Ustaz. Potong cepat daripada nanti mati. Potong. Boleh dipotong? Boleh. Udah selesai potong, telepon putus. Baru saya ragu, kambing siapa? Ditelepon lagi gak ngangkat. Kambingnya halal, belum sempat dia sakratul maut, langsung bismillah, Allahu Akbar, maka halal dia dimakan. Tapi kalau kambing orang gak jelas pemiliknya, haram memakan bangkai. Waddamu, darah. Darah kambing ditampung di dalam piring, membeku, lalu kemudian dipotong-potong, ditauco. Haram. Zaman saya kecil dulu di pasar itu banyak dijual dalam mangkok. Namanya hati leher. Ada pula hati di leher. Darah ayam, darah kambing, darah sapi dipotong kecil-kecil, dimasak, ditauco. Haram hukumnya makan darah. Sumber segala penyakit. Yang suka makan darah, enggak mati-mati, Dracula. Lalu kemudian walahmul khinzir, babi. Khinzir. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita. Kenapa tidak dimakan? Kalau memang diciptakan Tuhan berarti baik, maka makanlah. Ini logika akal yang menyesatkan. Kenapa Allah ciptakan anjing, babi dan binatang yang haram? Padahal ini haram. Kenapa diciptakan Allah? Ini ujian bagi kita. Sama seperti adik-adik sekolah, ada multiple choice A, B, C. Jawabannya cuma satu yang benar. Lebih banyak yang benar apa yang salah? Lebih banyak yang salah. Yang benar cuma satu, yang salah dua. Kenapa memang salah? Berarti guru ingin menyesatkan. Guru bukan ingin menyesatkan, guru ingin menguji muridnya mana yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini dilarang, ini tidak dilarang. Jadi logika berpikirnya begitu. Sebaliknya orang berpikir tidak. Kalau sudah diciptakan halal, makanlah, makanlah istrimu. Ini sudah diciptakan Allah untukmu. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dilihat, ada yang boleh disentuh, ada yang dilarang Allah. Ini diciptakan bukan untuk dimakan, ini diciptakan sebagai ujian. Ini diciptakan bukan untuk dimakan. Justru kalau kita menjauhinya, kitalah yang lulus. Mana aturannya? Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu. Wa ma akala as-sab'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas, diterkam oleh singa. Habis dimakannya sedikit dia pun pergi. Rusanya sudah mati. Kita sampai rusa sudah mati. Daging rusa halal tapi belum sempat disembelih. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang tidak disembelih atas nama Allah, disembelih atas nama setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, setan, jembalang tanah, hantu, maka semuanya tidak halal dimakan. Maka dalam Islam, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Al-ma'idatu baitu kullida, lambung adalah sumber segala penyakit. Maka sumber penyakit itu lambung. Maka untuk menyehatkannya, jagalah lambung kita hanya diisi makanan yang sehat-sehat saja. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih punya nafsu makan, itu berarti masih manusiawi. Makanya tausiah subuh itu tidak boleh panjang-panjang. Itu merusak selera makan.

0: Termasuk subuh ini sudah dibatasi oleh protokol kita. Ustaz Soman hanya bicara sampai jam 6. Siap. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab insya Allah. Indahnya ceramah tausiah di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata. Betul. Jadi jamnya itu jelas. Banyak jamnya. Nah, ada jam di sana. Kalau mata Ustaz enggak jelas, bisa lihat di sana. Jadi kalau saya ngelihat ke sana, itu artinya saya ngelihat waktu itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama nafsu makan. Jadi makan dalam Islam itu gunanya untuk apa? Liuqimasul bahu, menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, udah cukup. Karena sholat tegak tulang belakang. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada orang yang sarapan nasi uduk masuk, lontong sayur masuk, soto Padang, soto Medan, soto Kudus, soto Lamongan masuk. Kalau ditanya kenapa kamu makan banyak sekali, untuk menegakkan tulang belakang. Itu enaknya ngaji sama Ustaz Soman. Dikasih dalil untuk yang mau makan banyak. Ustaz kenapa enggak makan? Saya makan banyak. Kenapa Ustaz enggak gemuk-gemuk? Ini sudah takdir dari Allah SWT. Enggak usah pikirkan omongan orang. Dunia ini aman-aman saja. Yang buat kita pusing itu omongan orang. Kurus dibilang kurang makan, gemuk dibilang penyakitan. Mau kurus, mau gemuk, gak penting. Yang penting sehat, bisa beribadah. Ibu yang masih selera makan, makan saja. Gak usah pikirkan omongan tetangga. Setuju? Udah, makan. Ini sampai dimakan, ditahan. Hidangan sudah terhidang. Ada kepiting, ada cumi, ada ayam, ada daging. Mau dimakan, takut. Makan terus. Takut mati. 3 hari yang lalu saya dikirim video, namanya diet ekstrim. Diet ekstrim, pagi makan buah, siang makan buah, malam makan buah, makan nasi sikit, tujuannya supaya sehat. Mati. Makan aja. Ada zaman dulu sahabat Nabi gak mau makan. Asumu wala uftir, saya enggak makan, puasa terus setiap hari. Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya puasa, wa uftir, tapi saya juga berbuka. Wa ati dhi haqqin haqqahu, beri haknya. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu ini punya hak, kasih dia makan. Jangan siksa tubuhmu. Enggak usah pusing masalah makan ini. Makan aja semua. Yang penting halalan thayyibah. Mudah-mudahan dengan makanan yang halal itu, insyaallah badannya sehat wal afiat insyaallah. Ini semua yang hadir ini semuanya sehat. Oh, Ustaz bilang kok sehat ya? Kalau dia ke masjid subuh itu sehat. Justru yang sampai sekarang belum bangun itu yang sakit semua. Enggak Pak Ustaz, badannya sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Kenapa? Allah saja dia khianati, apalagi kamu. Maka carilah calon suami yang sholat. Ini yang gadis-gadis yang belum nikah, kalau kalian mau melihat mana calon suamimu, inilah orang. Yang senyum, yang belum nikah aja. Anak udah 3 senyum. Yang senyum itu sebenarnya ikut bahagia dengan kebahagiaan anak-anak muda ini. Luar biasa nih, banyak sekali anak-anak muda yang datang subuh ini. Kalau anak-anak muda sudah sholat subuh, insya Allah tidak lama lagi Palestina akan merdeka insya Allah. Dari bunyi takbirnya ini masih takbir orang-orang yang luar biasa. Allahu Akbar. Takbir orang lapar begini. Yang membuat Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat, 9 Ramadan. Itu yang berteriak 17 Agustus itu orang lapar atau orang kenyang? Orang lapar. Orang lapar yang bisa berteriak menyerang Belanda. Serbu Belanda, takbir. Oh. Itu orang lapar. Orang kenyang mana bisa takbir. Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar. Tapi dia tetap makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi perhatikan dulu azan maghrib. Ini kalau udah puasa ini semua azan itu mirip azan maghrib. Saya sanggup puasa tiap hari. Jangan, 3 hari saja. 13, 14, 15. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. Siapa yang puasa 3 hari sama seperti puasa 1 bulan. Kalau cuma 3 hari kecil, saya sanggup lebih banyak dari 3 hari. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari sepele, saya lebih banyak dari 8 hari. 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Namanya puasa Nabi Daud. Ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Puasa Nabi Daud. Ini ada suaminya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanya. Apa Bu? Suami saya itu sholat Nabi Daud Pak Ustaz. Sehari sholat, sehari enggak. Enggak ada itu. Mana ada sholat Nabi Daud? Yang ada itu puasa Nabi. Puasa Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ini bagus. Siapa yang melaksanakan ini? Ya enggak bisa Pak Ustaz. Kalau kita puasa Nabi Daud, nanti kita kurang energi, kurang karbohidrat, kurang vitamin C, panas dalam, sakit. Pernah nyoba enggak? Saya ketemu dengan jamaah. Makanan terhidang, kami semua makan. Pak Haji enggak makan. Mohon maaf Pak Ustaz, saya sudah ada aturan untuk diri saya sendiri, saya puasa Nabi Daud. Oh, sudah berapa lama Pak Haji? Dua tahun? 20 tahun puasa Nabi Daud, sehat. Andai didudukkan dia di sini, dia duduk di sebelah saya, duduk kami di sini. Lalu datang dokter, tutup muka kami, suruh tanya, siapakah yang sakit di antara berdua? Saya dibilang sakit. Badan dia sehat walafiat. Itu menunjukkan puasa Nabi Daud sehat. Kenapa puasa Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya tidak punya istri. Nabi Isa tidak punya istri. Jadi kalau Nabi Isa dengan Nabi Yahya puasa, maklum kan enggak punya istri. Nabi Daud, sebelum saya ceritakan, tolong ibu-ibu tarik napas panjang. Sudah siap? Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak minta 2, itu belum ada apa-apanya, Bu. Nabi Daud istrinya 100. Baca Qasasul Anbiya, baca kisah para nabi. Tapi puasanya 1 bulan 15 hari. Jadi kalau ada bapak-bapak ini yang istrinya 1 tapi enggak pernah puasa sunat, gimana nanti kamu ketemu Nabi Daud? Kata Nabi Daud, istrimu berapa? 1. Puasa sunat? Enggak pernah. Nabi Daud istrinya 100. Puasa sunatnya 1 bulan 15 hari. Malulah kita kepada Nabi Daud. Tapi enggak enak Pak Ustaz. Saya udah coba puasa Nabi Daud. Tiba-tiba bertamu ke rumah orang disuruh makan. Pas saya jadi sahibul bait, datang tamu enggak enak kalau enggak makan. Makanya ngaji. Kalau ngaji, kita sebagai tuan rumah, datang tamu, ya saya enak aja saya bilang, tamu silakan makan, saya sedang puasa. Tamunya lahap makan, gak masalah. Begitu juga ketika saya bertamu, kata tuan rumahnya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz silakan makan, kami puasa. Ya bagus, saya gak ada saingan. Kenapa? Karena kalau kita puasa sunat, faman sya'a falyasum, siapa yang mau lanjutkan puasa, lanjutkan. Waman sya'a falyuftir, siapa yang mau berbuka, silakan berbuka. Misal, ini misal. Misal saya hari ini puasa sunat, habis ini diajak sarapan. Ustaz Somad, sarapan? Ya terserah saya. Kalau saya mau lanjutkan puasa, saya bilang, mohon maaf Bapak Panitia, saya puasa. Kalau saya mau berbuka, ya boleh. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Nah, Ustaz Somad nanti, kalau diajak buka puasa, Ustaz puasa atau lanjutkan? Ya saya lihat dulu lauknya apa. Kalau cuma telur dadar, mubazir. Saya puasa. Tapi kalau ada ikan asin sambal terasi, apa boleh buat? Siapa yang tahan? Ini berat, men. Nah, jadi silakan yang mau puasa lanjutkan, yang tidak puasa. Jadi nafsu yang pertama, belum jam 6 lagi, Ustaz. Yang pertama adalah nafsu makan. Kalau sudah makan, muncul nafsu yang kedua. Itulah dia nafsu libido seksual. Ada ketertarikan melihat lawan jenis. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bapak masih tertarik melihat perempuan? Alhamdulillah. Kalian masih sehat, guys. Dulu dikhawatirkan anak laki-laki mengganggu anak perempuan. Sekarang anak laki-laki mengganggu laki-laki. Ya Allah, selamatkan generasi ini dari LGBT. Support dari Barat, Eropa, Amerika luar biasa. Ini fitnah akhir zaman. Maka didik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang Islami. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan bangsa kaum Sadum. Kampungnya disebut dengan kaum Sadum. Perbuatan mereka itu yang disebut dengan sodomi. Na'uzubillah. Namanya dibuat keren, LGBT. Padahal ini jangan dibuat keren-kerenan. Jangan ditutupi namanya. Bilang aja nama yang sesungguhnya. Pencinta lubang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Di masjid, depan kiai, gak sopan. Omongan Ustaz jorok, kotor. Kalian tahu omongan itu kotor. Kalian tahu omongan itu jorok. Mendengarnya saja menjijikkan. Apalagi yang melakukannya. Tapi kenapa kalian tonton filmnya? Kenapa kalian tonton sinetronnya? Kenapa kalian tonton acaranya? Padahal pembawa acaranya homoseksual. Kenapa kalian saksikan filmnya di bioskop? Padahal artisnya adalah yang mendukung LGBT. Kenapa kalau ustaz yang ngomong kalian katakan menjijikkan? Tapi kenapa pelakunya kalian saksikan tiap hari? Dari mulai pagi jam 6 sampai jam 6 sore, tontonlah TV kita. Ambil kertas, ambil pena. Berapa sinetron, berapa acara, berapa podcast, bintang tamunya diundang, dikasih panggung, diberikan acara supaya ditonton masyarakat. Ustadz marah? Enggak. Ini karena belum sarapan aja. Kita boleh marah ketika agama Allah dilecehkan. Marahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mesti marah. Nah, ini muncul hawa nafsu. Menyikapi tentang nafsu seksual, manusia juga terbagi kepada dua. Eka, Eki. Ekstrim kanan tidak mau nikah sama sekali. Kamu mau nikah? Tidak mau nikah. Sedangkan yang ekstrim kiri, nikah tanpa batas. Unlimited. Enggak ada batasan sama sekali. Playboy cap gayung. Semua diceduk. Playboy cap tupai. Semua pohon kelapa belobang dibuatnya. Nah, maka dalam Islam, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Kita disuruh menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj. Menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan.
1: Oh, jadi kalau sudah nikah matanya tunduk.
0: Iya.
1: Suami saya sudah nikah matanya masih jelalatan.
0: Itu memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan yang baik-baik itu dua orang. Wa sulasa, tiga orang. Wa ruba', empat orang. Fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup satu saja. Nah, jadi semua bapak-bapak ini yang istrinya satu itu termasuk orang yang fa in khiftum, takut. Takut. Tapi dalam ayat ini takut tidak adil. Kalau yang di sini takut kepada istrinya. Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah, Pak. Dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah. Tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang salihah, salihah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam Islam dianjurkan menikah. Kamu kenapa enggak menikah? Saya tidak menikah, Pak Ustaz, karena Imam Nawawi tidak menikah, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, karena Syekh Said Qutb tidak menikah. Bahkan ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, alladzina atharul ilma ala zawaj, karena lebih memilih ilmu berdakwah daripada menikah. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Al-Ulama Al-Uzzab, di antara ulama yang tidak menikah yang menulis kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi tidak menikah. Datang anak muda, "Ustaz, saya putuskan tidak menikah." "Kenapa?" "Karena Imam Nawawi tidak menikah."
1: Imam Nawawi enggak menikah, dia kerjanya nulis. Kamu nulis apa? Saya nulis status, Pak Ustaz. Imam Nawawi enggak menikah. Imam Nawawi itu meninggalnya tahun 676. 676. Sekarang 1445. Zaman Imam Nawawi 676, perempuan itu semuanya tertutup. Yang terbuka itu cuma matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya tertutup, yang lain terbuka. Imam Nawawi sibuk menulis Arma'in, Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi Al-Azkar, Imam Nawawi Sahih Muslim di syarah Al-Min'aj, Imam Nawawi Raudhatut Talibin min Umdatul Muftin, Imam Nawawi Belajar Ulumul Hadis disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi syarah Taqrib, Imam Nawawi Al-Majmu' syarah Mu'azzab, Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menulis sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah imam yang luar biasa. Imam Nawawi datang ke Mesir mau ziarah ke kubur Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya dari jauh, menetes air matanya, bergetar jantungnya. Tidak jadi dia berziarah, tak sanggup menemui Imam Syafi'i walaupun sudah berada di liang lahat. Akhirnya dia pergi pulang ke Damaskus. Kedatangan Imam Nawawi ke Mesir didengar oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki dapat kabar Imam Nawawi datang. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Imam As-Subki pulang mengejar Imam Nawawi sampai ke Damaskus. Dia tanya orang Damaskus, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pulang ke kampungnya di Nawa. Imam Subuki mengejar ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Imam Subuki berziarah. Setelah berziarah, Imam As-Subuki pergi ke Damaskus, ke tempat mengajarnya Imam Nawawi di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis, tempatnya hadis, karena dia menghafal hadis, mensyarah hadis, menulis hadis. Sampai di situ Imam As-Subuki bertanya, mana tapak kaki Imam Nawawi ketika mengajar? Ditunjukkan mereka, di sini bekas tapak kaki Imam Nawawi. Imam As-Subuki meletakkan pipinya di telapak kaki Imam Nawawi bekas dia mengajar karena kerinduannya. Tapi jangan gara-gara ini jamaah habis ini meletakkan ulama besar yang luar biasa. Bahkan ada penelitian, kitab pertama paling populer di tengah umat Islam Al-Quran, yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Apa maknanya? Saya mau menyampaikan, memang ada orang-orang yang khusus yang luar biasa, tapi jangan anak-anak muda, Imam Nawawi tetap kalian baca kitabnya, tapi menikah tetap menikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera ketemu dengan jodohnya insyaallah. Banyak juga yang jomblo. Nafsu yang ketiga adalah nafsu ingin dimuliakan orang. Subuh ini kita bahas tiga nafsu saja dulu. Nafsu makan, nafsu efek dari makan, libido seksual, nafsu hubbul jah, popularitas, kekuasaan, ingin diangkat jadi pemimpin, ingin dimuliakan, ingin disanjung tinggi. Nah, ini juga nafsu. Siapa yang paling kena nafsu yang nomor tiga ini? Ya Abdul Somad. Dikasih pentas, dikasih kursi, dikasih air minum, dimuliakan, dikawal kanan kiri. Sebelum kemari tadi dikasih bawa motor gede, sampai orang terkejut-kejut mendengar knalpotnya, direkam dari depan, nanti diupload, lalu like, share, and comment. Apa ini adalah nafsu hubbus syuhrah, suka popularitas, suka disanjung-sanjung, suka dimuliakan, suka diagungkan. Ini sifat setan. Maka siapa yang suka viral berarti? Bagaimana cara melawannya ini? Hai Abdul Somad, jangan sampai kau gila popularitas. Jangan sampai kau suka tanganmu dicium-cium orang, dimuliakan orang. Bagaimana cara menekannya? Kalau ada orang mati, maka datanglah, lihatlah liang lahatnya. Hai Abdul Somad, sekarang jamaah ramai, nanti kalau kau mati, kau akan masuk ke liang lahat sendirian. Jamaah yang ramai ini, apakah mau masuk ke liang kubur Ustaz Somad? Jujur jamaah, selamat. Kita akan menghadap Allah sendirian. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari berikan pengajian, ramai jamaah, imamul mufassirin, imamnya ahli tafsir, ulama nomor satu di Mesir, luar biasa tawaduknya, ilmunya, hafalannya. Pemerintah Saudi Arabia mengundang beliau jadi dosen 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Presiden Sadat memanggil, diangkat menjadi Menteri Agama. Ketika itu yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Kalau dia di masjid memberikan tafsir, tafsir Sya'rawi 1 meter panjangnya, ramai jamaah berdatangan, tangannya dicium, dipeluk, dimuliakan orang. Selesai pengajian, Syekh Sya'rawi berhenti di masjid. Lama sekali, sampai akhirnya orang di mobil bertanya, selesai, Syekh Sya'rawi sakit perut? Tidak, kenapa lama sekali? Aku sedang membersihkan WC tempat najis kotor itu untuk menunjukkan kerendahan diriku. Tak layak tanganku ini dicium, dimuliakan orang, karena aku manusia sama seperti mereka. Begitu cara dia merontokkan, menghilangkan keangkuhannya. Jadi kalau ada bapak ibu yang dimuliakan orang, disanjung orang, pulang dari sini WC masih banyak di belakangnya.
0: ambil tanganmu yang dimuliakan orang, dicium orang. Inilah tempat engkau wahai tangan, supaya kau jangan dimuliakan, dianjung, dimuliakan, diagung-agungkan orang. Pakailah masker wahai Abdul Somad, pakailah topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Di situ kau baru tahu bahwa kau tidak dimuliakan orang. Diusir tukang parkir.
1: Sana sana penuh penuh sana sana.
0: Orang menghormatimu karena yang sejengkal, sejengkal, sejengkal ke atas, sejengkal ke samping, baru kau dimuliakan orang. Kalau ini ditutup, kau akan diusir orang. Kau akan disuruh ngantri di bank. Mau masuk komplek angkatan udara, gak dikasih masuk sama securitynya. Gak boleh sana. Padahal kan tinggal buka aja. Oh iya, Pak Ustaz, silakan masuk. Ini kalau tiap hari kita disanjung, dimuliakan orang, rusak hati kita, rusak rasa kita. Makanya ada seorang ulama sengaja membuat dirinya terhina. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya, apa yang dirasakan fakir miskin, apa yang dirasakan orang susah. Supaya apa? Supaya rasanya itu jangan sampai rusak. Untuk subuh ini, tiga nafsu ini aja dulu kita kaji. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu popularitas, nafsu ingin diagungkan dan dimuliakan orang banyak. Yang lain-lain kita bahas dalam kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak peneliti yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang paling pesat perkembangannya dibanding agama-agama lain, terutama di dunia barat. Banyak orang yang memeluk agama Islam. Kenapa hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan banyaknya orang barat memeluk Islam di tengah menggemanya gaung perlawanan terhadap Islam dengan dalih terorisme? Belum lagi kasus-kasus Islamofobia yang sering terjadi. Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam kali ini akan mengupas 5 faktor penyebab Islam berkembang pesat di dunia. Yang pertama, kriminalisasi Islam yang menyebabkan non-Muslim penasaran dengan ajaran Islam. Setelah tragedi 11 September 2001, terjadi gelombang anti-Islam yang langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa 11 September 2001 adalah peristiwa penyerangan gedung kembar WTC di Amerika, yang mana pihak pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa pelakunya adalah kelompok teroris Islam. Setelah pernyataan tersebut, banyak terjadi kasus Islamofobia atau anti-Islam yang menyasar kaum muslimin di negeri-negeri barat. Banyak saudara muslim yang menjadi korban sikap diskriminasi, bahkan pembunuhan. Mereka menyangka Islam adalah agama teror yang tidak boleh ada di muka bumi ini. Selain gelombang Islamofobia, tragedi 11 September juga menimbulkan tanda tanya besar bagi banyak orang. Orang-orang menjadi penasaran dengan ajaran Islam itu sendiri. Tak heran, setelah itu, banyak situs-situs website Islam yang dikunjungi jutaan orang yang ingin tahu tentang Islam. Selain itu, situs Amazon.com, situs penjualan buku online, mengklaim bahwa Al-Quran adalah buku paling laris selama beberapa tahun setelah tragedi 11 September 2001. Orang-orang yang berpikir objektif ingin mengetahui Islam lebih objektif lagi, dan bisa ditebak, setelah itu, banyak orang yang faham bahwa Islam bukanlah agama teroris, hingga mereka pun memutuskan untuk masuk Islam. Yang kedua, kontradiksi antara Muslim yang berakhlak baik dengan opini yang berkembang. Pendengar, selain itu, kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, khususnya yang tinggal di negara-negara barat, menunjukkan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka hidup bersosialisasi dan dekat dengan semua kalangan, sehingga orang-orang yakin bahwa Islam bukanlah agama teroris, bahkan tidak sedikit yang terkesan dengan kebaikan orang-orang muslim. Sehingga dari situ mereka bertanya dan berdiskusi tentang ajaran Islam dengan orang-orang muslim di sekitar mereka, baik itu teman, tetangga, atau relasi bisnis mereka. Sehingga dari situ banyak orang-orang yang faham akan kebenaran Islam dan akhirnya banyak yang memasuki Islam. Yang ketiga, terjadinya migrasi kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Pendengar, banyak keluarga muslim yang migrasi ke negeri-negeri barat, terutama kaum muslimin dari Timur Tengah, seperti dari Lebanon, Yordan, Mesir, dan lain sebagainya. Selain itu juga, banyak saudara-saudara muslim yang berasal dari Asia Tengah. Rata-rata mereka migrasi dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan, tuntutan profesi, dan lain sebagainya, sehingga muncul komunitas-komunitas muslim dan Islamic Center. Yang keempat, dakwah para da'i yang tidak mengenal lelah dan menyerah. Pendengar, dengan adanya Islamic Center, para da'i pun berdatangan. Kajian dan diskusi keislaman rutin diadakan Islamic Center, bahkan di universitas-universitas pun ada diskusi keislaman yang diadakan mahasiswa muslim. Dan tentunya, kajian pun terbuka untuk non-muslim, sehingga banyak yang mendapatkan hidayah. Selain dengan diskusi, mereka juga menyebarkan ajaran Islam lewat cetak brosur dan forum diskusi di dunia maya. Tentunya hal ini memudahkan orang-orang non-muslim untuk mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang kelima, dukungan dari negara-negara muslim terhadap komunitas muslim di berbagai negara. Mendengar, negara-negara kaya dari Timur Tengah biasa sangat mensupport kegiatan dakwah di negara-negara barat. Contohnya Arab Saudi, biasa memberi sumbangan untuk pembangunan masjid atau Islamic Center di negara-negara barat. Selain itu juga dengan wakaf Al-Quran, terjemah dan buku-buku Islam yang dikelola oleh komunitas Islam yang ada di negara-negara tersebut. Selain itu juga, dengan wakaf Al-Quran terjemah dan buku-buku Islam yang dikelola oleh komunitas Islam yang ada di negara-negara tersebut. Itulah pendengar 5 faktor yang menyebabkan Islam berkembang pesat di dunia. Semoga menambah wawasan kita dan menginspirasi. Tentunya kita berharap semoga risalah Islam terus berkibar, menyebar ke seluruh pelosok negeri di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.